Vous aider.

前回もだ。

Yeah.

tidur nih misalnya.

0: biasanya kamu stres berat.
1: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
0: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik.

Saya sudah mulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi

Simbo Jinx going on. I sound a whole lot better.

0: dan sendiri udah nggak berharap nih.
1: Aku nggak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya udah ngebut dari kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?

On the Friday, wait until Sunday.

0: Sudah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

dan kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ederim.

eksekutif ada istilah yang disebut apple planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Auto planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydro planning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju.

Minyak mewah. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan.

sendiri.

يدعوا

Tem

Radio FM.

biasa di sore-sorenya di hari Jumat nih kita

myself, Alexa Marcinia.

Miss.

Eu disse que é minha.

secara bijak dan secara benar gitu, secara terbuka.

Thank you.

0: katanya. Jadi aku kayak udah saya takut ketinggalan info mu tadi tuh. Saya bilang lagi sama lihat notifnya tuh ada notif. Tapi untuk sekarang dia si kak ini tuh masih kejebak macet tuh. Lalu si kakak Dinda itu bilang jangan khawatir menurut kak Dinda.
1: Jujur,
0: jujur, jujur.

mungkin itu digunakan

Yes.

sama

Belajar bahasa Inggris juga konteksnya kan.

increíbles. Yo estaba en Javi, no, no,

habis bikin apa lagu-lagu tadi tuh. Terus kita harus kerja.

dan keseruan everything, respect, berdua juga semakin jago bahasa Inggris ya.

0: juga sama keren.
1: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
0: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
0: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
1: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
0: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
0: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Es que en el...

yang malah

Ketemu Pro 2 sedikit tips.

Selain itu.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan long atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydro planning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju.

sikap tidak berhati-hati, ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkeramannya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi

Martini.

Sigue teniendo.

seem to be meeting.

Thank you.

considerate. Trebuie să plătești pe tare.

Ja,

Digital.

Jadi kita semua saling.

satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

50%.

que debía destinarle una

Olimpiade.

depresión, a tan rudo es la mujer patriarcal y a paciencia.

0: tetap ISIS sebagai pecinta batik. Setiap tahunnya tuh Indonesia peringati hari batik nasional sebagai momentum untuk kembali mengenal sekaligus mengapresiasi batik sebagai barisan dari warisan budaya Indonesia. Nah, pengakuan UNESCO pada 2009 turut memperkuat posisi batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bedawi. Nah, kalau selama ini tahun 2002 kamu hanya mengenal batik dari
1: kain yang dipakai
0: untuk

Juga

Thank you.

Biasanya bisa.

sekaligus mencoba membuat batik sendiri dengan

salah satunya yang paling populer adalah